Ariga, uvanganak tuk, uva se nalak tutin kungmik, Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.